Lungka sarasa point dog mega har se phe mu jin to jo tan no funka ham te lam sago anke ho jara wada buk chini study ni jara khogo tamui dongo fungni dam chi jata mai shote ga sangai mupli bridge chu ko ungsa ga jara wona rok jo tan no funka ham te no rok ni tini ni shal jo tani bagin ka ham line ning thun ga jara o studio phai sho pai ka ngar je binota ke jo tan no bela bela ke ham bai o jara wo chini pandano khana na ni hini tune khlai mani bagai no rok jo tan no pai phlai ham bai Srang Shal, Kitchen Richapong Canaline, Kalid Chapong Panda, Jotun Shawibano, take Kalid Chapong Panda, Kitchen Canato, Richapong Rock, Canalai, Onkayo Jarao, Botan Hino, Richapong Canaline, Ganor of

Jika phai dio jorawa haino hai SMS sa ta mon sihor ka nai nai sihone ka di bor ka ham ang du prani shorno mala de bor ma rechap mung nengle thanga na lama bangma se usha bai gutom ham bai ko kai balai balai ham bai jorawa buku shorno mala chini pandano khnai tong man bagai pai phlaya ham bai no no ke rechap mung khana nai ko hor ka bo nengle thanga na lama bangma se or rechap mung no ke phai dio jorawa khana lai nai bini khna tak sa pani or rechap mung 7.5 megahertz fm jun to ha ke khana de buku ni khna tak sa pani or rechap mung te jo তোমার কিছু সংগ্রহ খানা দিয়ে ওখানে তো রেচাপ।

Anaruk jatuh nuna belai belai hambai macam rau cini pada nak kray tunggu bagai tune kray tunggu bagai salah satu point dog mega hard saya pemu jentan logi tunggu di pada payah sak jor angkai ceng dal bidal rujuk pung dal bidal kog naro kray tong nai no angkai ceng kog buruk teh hindi rujuk pung ceng kena lain angkai kah kray anaruk macam rau jatuh nuna cini pada nak kray tunggu kena samung dog to payah hole no ngi mano tabuk ni macam rau kau to hai dah angkai bus kang shaki sana ya gulono osha matai bawah itu tunggu angkai to tebo katun zak tung thok zak ni mano hai tu ba angkai kami am cai logo kami am cai ni pan thorok tabuk belai no naik thorok tangan hingke fung ICCD baksa baksa kami oh hingke hingra bobar roba hai modom kai ajuk zara hotseng mano tabuk hingra bobar bar nani teruk teruk cengka hingke dal bidal khum bar nani bo hai no teruk teruk cengka no ni mano hai ada hingke abono kari botseng kheto pan thorok botseng mai tang krangji ji kai maitang nokorka hayada kebang makami rogo nokorka baksa rogo to baksa baksa kami rogo nokori apa nungi mano te fungai si siri je puru keto panto rogo tangka hankai besuk senai totok siari ni pamte pamte glaizak aje maitang go tongkai apa besuk senai totok tongkor hayada hankai homo hai tongkor rogo hankai tongtok mani bo kubino desha judano hana jini ka rogo tongtok mung pai mani hankai jeng jadi kanau je propano tong thogri wino tong nanago hai phano jorawo tong thogya bo ungo jorawo khabo kham jorawo kibono bo khatango jorawo kibono ganao bo mannani muchungo ajeng jorawo koroksha borok bai shapung no kokshai tong nanani muchung mani sal eba jorabo phaiyo haida Aunque fadi hatung kok dal bidal no salai nai dal bidal kok no salai nai te dal bidal rucamung jeng kanalai nai ke o jarawa balai no knatotok rucapung no rokjotoni bagai khaklai no rokjotono knatok jakana o rucapung no ke khnai tung di logi tung di panda paesha jara balai no knatotok o rucapung

terkenal itu engkau sarasa point dog mereka harus saya pemujian tu. Jadi studio waktu saya tengah harus saya bina tak cengkana tu tu kerja pun kenal itu engkau kena tu tu korang pandawa. Kita yang sektu kau bawa orang kerja teje masa tang bersuk kerja pun kenali mana angcai tu kenai kenal nani bagai hingga ojara upai dia hanya hari kerja pun kenal ini belain kena tu tu kerja pun kaklay orang kerja pun rok jodoh kena tu sampai yang

0: nadi nai te pai tha gono jara phai sok pai ka ke phai dita buk jeng pai tha go ta buk khana lai ne ta buk so jara man mani hai no hai ko goro kok to ma bo bag ro ha to ni luku rok ni poito te rasha rasha bo to ni samung tangai rok ni shak thar mung no bini soi phan ni shaka montri bokro narendra modi tini dilli katalo bikoshito bharat sankalpa prothom lai ma bo man jage okokno shaka montri bokro narendra modi ni luku hamkrani simi haktor hamkrani samung tangma bisine chiba pungmano roke
1: মালাই ফিনাই যতন কাহাম তং দিয়ে।